Queen Fem, tidak menyewakan. Jangan di duit tuar wera wera nyuat tuar tinggal tiang. Gak cimi good shopping center nama nota biara biara boro boro boro ngwen. Aciel nota bicien. Unyu nota biara bong ngwen ario ario aciel not. Adek a bicia aciel. Kape ye a tele nota biara bicia dek. Adek a ngwen adek. Aciel a bicia la bicien. Ane na kuel lipenyu kono. A kuel lipen mete cunyi guangre kasar. Ini beru we. Ki we. Kari wele ya bakano yo ya te kari wele di. Bunya bunya wuri sanu gesa usa bongo tukona. Sanu gesa.